Mungu tu kagiye kutwugurura ikiganiro cyacu igitondo cyiza cyo kuri uno munsi w'igenekerezo rya 16 mukaka rwa 2026. Namaze kwamenyesha kanimero mutwakora kugira ngo rumusangire umunezero n'inshuti n'abagenzi muri kano gatondo barijya n'ino mu mihingo itandukanye kugira ngo nabo babandanye bahimba.

0: Reka ndabona ko ari munywanyi wa mbere agomba gusoma ku inkurire kuri radio nini kitira. Ntabyo kubipa niba ugomba kudushika mu mbona kazoza ya radio nini kitire. Twakure cyangwa twandikira ubutumwa bugufi kumbure iminota nganyuraze kwitaramukanya. Nicyo gituma tuba umurongo kwandika ubutumwa bugufi n'abashobora kutwakura mu katwakura kugira ngo ikiganiro geze kigende neza. Suko alo ndagwaye miliyoni neza tuyaga nani amakuru yawe ni muri ibintu bimeze neza ego ijoro ryiza kuri nde muhoza
1: ego nyine mbiyanga wewe
0: reka ndagushimiye cyane
1: wamwana nawe nawe tena ijoro ryiza akadinga ikina cyane ijoro ryiza
0: ego
1: Okay, tapi tinggal ingat dia kat sana juga cuit. Jadi kerana orang orang kat sana juga cuit. Ayah muka kat sana juga cuit. Kalau orang orang macam kat sana juga cuit. Ayah kita tu orang orang yang macam kat sana juga cuit. Ayah orang orang muka kat sana juga cuit. Ayah kita tu orang orang macam kat sana juga cuit. Dan ayah orang orang macam kat sana juga cuit. Ayah muka kat sana juga cuit. Nama tu tengah kamu ini cari cari kit.
0: Sawa sam.
1: Awak tu tengah muzla.
0: Wi.
1: Ada cari cari kit. Saya nak cari ini tu.
0: Mhm.
1: Ungu tu tengah bisnes.
0: Sawa.

0: aka karimbro kasuwemo na kohari yitiriwe mutima mutakatifu yikitunda aliko na karimbro katango gusogwa na kohari synthesis ringa onye mugihugu kibanisha Tanzania haja mugisagara cha Arusha ikana kirundi munyanya ari ku murongo wa telefone. Hello.
1: Yoyo kwawe
0: ndagwaye miriwe neza cyane tuyaga nande
1: utene mukende
0: amakuru yawe
1: umwere
0: sawa ijoro giza kurinde
1: atrefe tumunyanga wawe
0: urakoze cyane gose
1: ndamane kongera tumanda wita gatira
0: mhm
1: ndamane mukende amuruka batanwa niwe renatne urambire
0: mhm
1: Kambene tena mkinwaongo leo kumbogwa tunuira ndiri.
0: Mhm.
1: Kambene tena tonde ita tamone yemene.
0: Sawa sawa.
1: Kambene tena mkinwaongo kambene tena kumbogwa tunuira.
0: Mhm.
1: Kambene tena kumbogwa kambene tena ngamusha tunuira ita gatiro.
0: Sawa.
1: Kambene tena mkinwaongo leo kumbogwa tunuira ndiri. Kambene tena mkinwaongo leo kumbogwa tunuira ndiri. Kambene tena mkinwaongo leo kumbogwa tunuira Kamu ini tentang saya, saya cuma ucap apa saja, mereka semua orang biru. Kita mesti pemilu kita, kita kira mereka menanggung menjadi orang biru. Kita mesti mesti orang biru. Kita mesti masuk muka tanah, kita kira kita juga kita orang biru. Kita ini indo. Wih. Kita kira ini suku, kita kira kita suku, kita kira kita suku.

0: twakiye undi munywanyi ku murongo alo
1: ndi wakiriya Enoke ngarutse
0: abantu batatu
1: reka sembona muramwanze atera be na sani ya umwana wiwe
0: yego
1: bakenye ikihangana Claude ikihangana utama unwanyi wari n'umuntu